simu na michiao na pewa patrapa ya busiani nyina bebe mase ni maso domia bra ya mikro chana na mwa trankonya chana busiani nyina mikro ma Pimpedia Adum 106.3 na mifa kasi bono dia free da yetie fo nyina si nyina moniti ensua atishi